0: Ayo, terima kasih buat semua, buat semua, buat semua. Desa, sebab saya mengat blok lainnya kalenda, lepas pun futi. Dan sekolah kita kata saya wakat maaf.
1: Kau sama Fifi, ya mau sama kau tuan sekolah, saya mesti ke SABC Plus app. Kalau masih besi mana fix bed, jadi awak marah. Hell radio mafi fikila bahlalo
2: dumelana motso moratu ko mametsika likhubula 89.9 megahertz ke kulikatase ka mona ka Bloemfontein Vrystaat ka msebetsi la penke phamen Bloemfontein ke alwana hore nya bohlano e motso moratu
3: e motso moratu e motso moratu e motso moratu ke mo siya motho ba se ka mona ka boxe ka mana ko mametsi ko ke mametsi le Sedi FM
0: Mana mna wana ko mametse ko mametse ka lichubulani 88.9 yo jela ka tsebe mona ko jela ka tsebe sipono no reto lo bala ma ka sipono no ko mametse mona mna ko mametse ke jema putsi mokollo freira fort ke nalwena ke nalwena sipono no
4: e motho moratu wa khotso khotso sipono no baseka makwatu ka botsabelo ko mametse ka lekhubula 89.9 ke le ka bona ka botshabelo ha re horeng ya bohlano ntate tango
5: e motsho moratuwe motsomoratuwa ko mametse 106.6 ke thabo ka mona ka mazeti ke bolango ke thabo ka mona ka mazeti ke tla go jaka se o fitlhela ka hora ya bohlano ngwaneso ha e le radio ngwaneso
6: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa. Keteka ho romang, keteka moo tswang teng.
7: Nkiseng le meetlo yeso.
6: Ke botjhaba ba hao le Lesedi FM.

0: stupid name. Mafelo a beke ke tlabe ntse ke ituletse mafifi, o sena mo ke ileng teng mafifi. O bua le masabata malefane ka monafekanana o kneitang ko.
1: Ee, la sponke-ponke sponono sa lesedi FM. Mosake, mafelo ka beke tlabe ke dutse le wa ka wa no, e leng lehako la pele wa ka Nthatiso Lethoko, ke mo shebile ka matlhong ntse ke mametse lesedi FM. Ke me ke itse mo losi ka monna ka fijina la bank e kopisi ke motho kopisi o leqhubu
2: e motho moratuwa phela ngwana mme ke phetse maselungana a beke ke tla betile ka mona ka mangau outdoor sports center e tla be le dipapadi tsena tsa setso ka sa ka moqibelo e tla be le mokete wa kamohelo ka sontaha. And then dipapadi di tlabe di qala ngwana mme ke tlabe le dipapadi tse fapafapane bogati morabaraba diketo intonga intjuva jackskay three stokies coco dibeke tlabe le dipapadi tse fapafapane ngwana mme re kete ka botšhaba ba rona e tlabe le di-game tsa province tsa Freistata. Ke tlabe ke le bokamo ngwana mme o tloa ka moqebelo o fitlhela ka mane ka mantaga ka sonta dipapadi di a qala o fitlhela ka mantaga di a qetela ka mantaga e behe dipapadi tse ipabotseng ka magabane di fuwa di-trophy le di-medal ngwana mme o bo tsebagala gore district e itlhomeng pele ke efeng ya bobedi ke efeng ya boraro ke efeng ngwana mme bua le gauta kotla ka ramolotse fijons crone tango
3: e motshomoratuwa sponono ha mafelo a beke ka nnete ke tlabentse ke eme ke teng tate ke eme ka momo go sena mo ke ileng go ganye moso ke mafelo a beke ebile ke mafelo a kgwedi tlha sponono
4: kachela kachela o phetse mafelo a beke a tlabe ke ituletse ke le matleng ka sontaga tlabe ke ituletse kgatšhela kgatšhela ke imameletse lesedi ka mora go tswa kerekeng tlabe ke imameletse lesedi ke dutse le bana ba ka kgatšhela kgatšhela ga e dume radio goreng ya botlhano ke mo re yang teng le mimi

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona imamele gaso e latelanya ditaba hore nyane ya bo robedi mogatlhelo kwa bobedi wa Thagoa Breakfast Show Kada le Thwasa.
1: Dira heka lena neo leo beyang sehlohlolong lena ke lena neo la hoseng la Thagoa moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle

Ka selemo sa 1999 ho ilwe ha sebediswa mokgwa o motjha wa lenane la bohle la dikgetho, empa ha fetohelwa ho o motjha wa makgotla a metse selemong sa 2000. Ngwe ya monna ya tlala wang ile kokonono ya lekulwana la dinokwane Vosmosket Matlala e buseditswa morao fitlhela ka labobedi bekeng e tlang ena ke ntlhabileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya leshome le motsomong.

ya ipotsa go kene utlo gona bala ditabana ha ke bone a gona bala ditaba mo medikeni modupi empa ya hantle di mahlo hora ke a botlhandi ditaba tsa go botlhandi di balwa ke kene tlotlisang modupi a ga tamakatse.

0: Josh yankulu labantwana bayahlanya kuri bampulekisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kuri fetsa
1: how can I have
2: banya na babanya kuri fetsa
1: fetsa
2: fetsa
1: fetsa.